Indizen fane nama chubandi benare. Kaning pilise nenda wene zinga. Ubese kukulwisa ngoha. Walapana semnya ngota. Ase kwa